0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Miki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kesedihan itu udah emang itu pasti akan ada part sih. Of it. Kalau ada di momen ketika gue lagi sedih dan lagi jatuh tuh gue merasa wow, justru kayak agak bersyukur kayak ternyata gue masih bisa merasakan, masih manusia, masih punya hati lah gitu kasarnya.
1: Kadang kita kayak lupa hidup di sekarangnya ini karena udah sibuk terperangkap di ilusi kemarin, terus kayak planning terlalu keras untuk masa depan gue harus gimana, sementara sekarangnya kayak
0: bener.
1: Lu gak ngerasain yang sekarang itu.
2: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
3: Yakin?
2: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
3: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
2: Emang?
3: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
2: Kok kamu tahu sih, saya?
3: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bu, dari tadi kakak lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan diterikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat. Senang sekali kita bisa bersama lagi di hari ini Sabtu akhir pekan. Ya, tanggal 23 Mei 2026. Segera kita buka sekarang layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi di ajang Dangdut Salala, request di 081 14 13 10 66, bisa juga melalui telepon WA di nomor yang sama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Diri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bang Anto di Duri. Apa kabar Anto?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Mau lagu apa
1: nih, Bang Gujir, ya?
0: Ya, sehat juga alhamdulillah. Lagu apa untuk lagunya?
1: Ya, mau lagunya ini. Siapa dia? Lagunya siapa? Lagunya
0: judulnya.
1: Vitamala.
0: Vitamala judulnya?
1: Ya, judulnya Tangis dan Tawa.
0: Tangis dan Tawa. Oh ya, oke, oke.
1: Ini salam tentunya. Mandi Pullman, ada Mama Wati, ada Maulana Bobby, Iko, ada Lisa Oni, ada Nurlia, ada juga Aco, ada Nurul Dibindrang, Dewi Samudra, ada Bu Agieda, Bunda Marian, ada Ahmad Yani di Sopeng, Jaya di Sopeng, ada Amal di Jerman, Aldibro, Roland, dan semua-semuanya. Ada Ani di Pare-Pare, apa kabar Ani? Ani baru juga.
0: Iya.
1: Semuanya nih Bang Ujar sampai dikecualikan.
0: Oke.
1: Benar, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Anto, jujur terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam ya, Ajay Ada, silakan Bunda.
2: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke. Silakan untuk siapa?
2: Haji Pak Marganto di Kompleks Koding, Ane di Paren, Anto di Duri, Bobi, Lema Yusuf, dan Mama Wati, ketemu Bapak Wati di Pullman, Ani di Pare, sudah. Bapak Tiu di Tengku Umar, Bunda Mariam di Masolo, Aldi Bro di Pangaparam, buat anak da Amrung Lara di Pombes. Semoga selalu juga Amal di Jerman, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Ira, Nurlia dan Lisda di Pullman, Bilal, Fasna dan Ruben di Wajo, Serutan di Baru, Adi di Bergai, Gibran
0: Di Pullman, semuanya
2: mau lagi Maulana Nasri yang sudah dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
2: Putra Kumba.
0: Oh iya.
2: Di bangsa saja berajam. Untuk Dir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaleman apa?
1: Iya.
0: Oh, janda ya.
1: Nggak suka janda.
0: Ya. Perawan atau janda?
1: Dulu ya. Ada juga Bunda Mariam, ada Tuduri. Ada juga Toto Yati.
0: Ya.
1: Ada Adieda. Ada juga Lisda, Oni, Randy. Ada juga siapa ya? Bernard Gianto. Ada Acuk juga di Polmang sama Nur Lia sama Alia juga di Majene, Ira di Majene.
0: Ya.
1: Ada juga Papa Milka, Mama Milka juga, Rizka. Ada Ruben Maulana, Pak MS, Bobby. Ya, buat semuanya mirip Bang Ujir.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Bang Ujir kembali, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik ya, kita dengar dulu nih lagunya Anto di Duri and Reckon.
1: Jika bukan karena kesalahan yang telah kulakukan, maka tentulah kebenaran tak kuagungkan. Dan jika bukan karena air mata yang kulelehkan, tentulah kuman benci dalam hati barangkali takkan dapat kubersihkan. Betapa apun duka dan kemalangan adalah pelajaran tentang kasih sayang dan persamaan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, kembali lagi di Formasi Salam Lewat Lagu. Terima kasih tadi Bunda Haja Eda. Ya, sekarang kita buka lagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Leman. Silakan, ya, Leman.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Leman? Air Tuba.
1: Ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ada juga Harumi. Ada Pak Kaimis di sini, ada di sini.
0: Oke. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Mariam. Lagu apa, Bunda?
2: Lagu Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Oke. Untuk siapa ya, lagunya?
2: Untuk di sekeluarga di Takalar Timur, sehat-sehat selalu. Cucuku di Maros, Novi, sehat juga di sana. Pundinar, di Pintang juga sehat-sehat juga.
0: Ya.
2: Cucuku di Surabaya juga sehat-sehat juga di sana.
0: Iya.
2: Pundinar di Bumaya Palura, ada bagi-bagi NBG. Semua-semuanya saja, Paju.
0: Oke. Iya.
2: Yang sapa saya semua, tapi tidak sapa satu-satu, terlalu banyak.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, Bang Ujir.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi di 081-14-13-10-66. Ya, Mama Wati dan Papa Wati, Leman, kita dengarkan lagunya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ya, terima kasih Bunda Mariam. Itu dia lagunya Jangan Salah Menilai. Ya, sekarang kita buka lagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Mujim.
0: Waalaikumsalam Pak Mardianto, sehat. Lagu apa nih Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya Penasaran aja.
0: Oh, Penasaran lagi ya. Oke. Okay. Untuk siapa nih Pak?
1: Untuk Haji Eda di Raja. Haji Celana di Jalan Diponegoro.
0: Iya.
1: Haji Balik di Simpang 5, Bunda Mariam.
0: Bunda Mariam juga.
1: Pak Ahmad di Jalan Sudirman.
0: Oh iya.
1: Ani di Parepare.
0: Oh iya, Ani. Ya.
1: Bang, itu saja Bang. Lanjutkan
0: itu aja. Oke, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mardianto.

Siapa lagi di belakang Pak Mardianto, warga Polman ini? Gimana nih? Oh, udah pada sibuk-sibuk tangkap sapi kurban kayaknya. Iya, dan memang tidak terasa waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Sekarang sudah tanggal 6 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Baik, kita dengarkan lagunya Pak Mardianto. Terima kasih udah gabung di sini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memberitakan tentang semua orang yang mengingkari Allah dan mendustakan para Rasulullah. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka dan disiksa di dalamnya. Dan bahwa harta, anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka sama sekali dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala akan menimpakan atas mereka hukuman dan siksaan di dunia sebagaimana yang pernah ditimpakan kepada Fir'aun dan seluruh umat yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan

0: wilayah Haja Tapera. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar. Murder style in the yes, no.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Maki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hadapan. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Iran ajak Haji Katarin, bagaimana kabarnya, sehat-sehat?
1: Iya.
0: Haji Dale.
1: Haji Dale.
0: Ani di Pare-Pare, Leman, Mama Wati, Mama Jani di Sopeng, halo. Iya. Sopeng, Kota Kelelawar. Itu aja Mbak, terima kasih.
1: Oke, itu saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Haji Margianto di Kodim, terima kasih sudah bergabung di sini. Iya, siapa lagi nih yang mau telepon ngirim-ngirim lagu salam-salam buat sahabat, teman, kerabat atau keluarga. Lanjut lagi, terima telepon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Haji Eda di Rajang.
2: Iya. Lagunya.
1: Lagunya apa, Ji? Halo, lagunya apa? Halo, Haji Eda. Oh, udah baik jaringannya. Halo, Haji Eda di Rajang.
2: Lagunya ikut saja sama.
1: Iya, ikut saja, Haji ada pengampe. Oke, Mi.
2: Ya, untuk Haji Kepedian. Iya. Terima kasih. Lema. Yusuf. Bobby. Iya. Dan Mbawati di Pulman. Ane di Kurma, Haji Ane di Pare.
1: Siapa
2: lagi? Siapa Duri. Haji Pro di Pangeran.
1: Iya.
2: Antori Duri. Apa lagi? Jaya di Sopeng. Mayani. Ila di Indonesia. Dan Rizda di Majenen, Amal di Jerman, Bilal dan Basar.
1: Iya, terus siapa lagi nih Haji Eda? Oke, Haji Eda di Rajang, terima kasih. Lagunya ini nih, ada pengampe juga untuk Bapak Margianto, selamat terhibur. Langsung aja nih kita dengar lagunya.

0: Iya, untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng, dilanjut nih.
1: Lagunya Cipta Hatiku.
0: Lagunya? Tunggu dulu, ulang dulu. Lagunya apa?
1: Ya.
0: Apa judul lagu?
1: Cipta Hatiku.
0: Cipta Hatiku. Siapa penyanyinya itu?
1: Kurang tahu ini.
0: Iya, nanti dicari kalau ketemu ya. Lagunya ya.
1: Iya, ya. Sampai jumpa nih paling.
0: Iya.
1: Yang baru lewat ada Aji Eda, Ani di Parepare, Wira di Majene, ada Najib di Sentral, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Endrekan, ada Rustan Saputra, Waiding Alvin Rani, Mamawati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Marian, ada Herman, ada Mardianto, ada Nasri di mungkin. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Ya, sudah gabung di sini. Lanjut lagi nih. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya,
2: ada cewek cantik mau gabung.
0: Iya, ada si cewek cantik. Nah, lanjut nih.
2: Boleh sudah.
0: List.

0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Reba?
0: Alhamdulillah, lanjut Mi Lisda.
1: Boleh request lagu?
0: Lagunya apa?
1: Rapa Mi Apung.
0: Iya, lanjut Ki.
1: Salam dulu ya. Salam buat Bunda Maryam, ada juga Mama Wati, Papa Wati, ada Diego, Antoni, ada Vito, Yura, buat semuanya ada di tempat terkecil.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nih lagunya nih.

0: Lagunya Ade Pengampe sudah berlalu, semoga terhibur di mana silesurang. Dan langsung kita dengar lagu berikut nih untuk Ahmad Yani.
1: Kolaborasi Falcon.

0: Pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

gimana nih simpatisan Susi ya dengan lagunya tadi, semoga terhibur buat Ahmad Yani, buat Pak Margianto, ada Aji Eda, selamat terhibur. Buat Lisda di Polman, selamat sore semuanya. Kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut. Ini judulnya Idi Utajeng.

0: kita lanjut aja tuh lagunya tadi, lagu Mandar Sara Dito. Selamat terhibur nih buat warganya Polman. Lanjut lagi nih, halo assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Nurlia di Polman.
0: Nurlia di Polman, lanjut nih Nurlia.
1: Lagunya, lagu Mandar ya, harangnya na lelecina.
0: Iya, nanti ku cari na. Lanjut Miki.
1: Terus ada juga Acok di Polman.
0: Iya.
1: Ada juga yang di Polman. Ada lagunya.
0: Belum ditahu Mi.
1: Mandar arangnya nalelukinna.
0: Iya, nanti dicari nah. Oke, Mi, salam-salam dulu nih.
1: Ya, terima kasih Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman nih mau lagu Mandar. Judulnya Harang Nalelecina. Iya, ditunggu aja lagunya. Berikutnya nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau lagunya nih, Waji.
0: Lagunya apa?
2: Ripala Kamase.
0: Ripala Kamase, oke Mi.
2: Iya. Kirim salam tentunya Bapak Wati di Polman. Ada Mama Wati bersama Kadaria. Ada Papa Milka, Mama Milka. Ada Nurlia tadi di Polman. Apa kabar Nurlia? Ada Aco. Ada Bobby Maulana Tiko. Ada Lisda Oni. Ada juga Nurul di Pindang, di Samudra, Jeda, Bunda Marian, ada Nasri, ada Amal, ada Ahmad Yani di Sopeng bersama Jayan Sopeng, ada Roland di Labalakang, ada Chandra Batulapa, ada Aldi Bro, ada Bilal sama Pakma, dan Ani juga di Parepare. Ini baru dan semuanya nih tanpa dikecuali sama ibu aja. Ya buat ibu Hajina semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga. Lagunya nanti nih ibu aja.
0: Oke.
2: Ya terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu nih lagunya nih. Iya ada lagi mau telepon nih. Terima dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halarui lagu Reji.
0: Ini lagunya nanti Harang Nalele Cina.
3: Ya.
0: Judulnya Harang Nalele Cina.
3: Kami semalam ya rau.
0: Bisa Ji.
3: Iya, anak di Nawang mo.
0: Apa? Ini Nawa.
3: Di Nawang.
0: Apa?
3: Anak di Nawang.
0: Ayo, tidak bisa kan lagi sebut. Ay, tidak pernah pi kapan diputar lagunya.
3: Ay, pernah mau putar nih. Ira.
0: Ulupei mi.
3: Apa nama ulupei putih anaknya nih Ira?
0: Oh, mayanu itu harangnya nalele cina.
3: Iya, Pak
0: Leaji. Iya.
3: Ya, kirim salam dulu. Yang baru lewat tadi.
0: Iya.
3: Di Duri sama Andri. Ya, sama Alia.
0: Iya.
3: Sama Nurli. Sama Aco di Polman.
0: Iya.
3: Sama Wati. Ada juga Iska, Oni.
0: Iya.
3: Sendi. Terus. Hilal sama Fatma. Apa lagi ya? Martianto. Ani di Pare.
0: Iya.
3: Ahmad Yani di Topeng.
0: Iya.
3: Di Baru. Ya, buat semuanya aja, Mi.
0: Oke, Mi.
3: Ya, tapi terkecuali.
0: Iya.
3: Aji, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mi, terima kasih. Lanjut lagi nih, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Adi?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Siapa ini? Ala
2: guna ane. Pak Bentor ya.
0: Pak Bentor, oke, Mie. Iya.
2: Oh, melo dipakai di nang Liano, Boyanne juga Ira.
0: Mengapa ya? Bentor. Iya, ada sih lagunya Pak Bentor.
2: Oh iya. Ada baru juga tadi ada Mawati, ada juga Ajeda, ada Bunda Maria, Rani.
0: Iya.
2: Ini dia, ada juga Sultan di Pulman juga, Rani di Baru.
0: Iya.
2: Ada Anto, ada juga Oni.
0: Iya.
2: Siapa lagi ada Maulana juga.
0: Maulana.
2: Ube. Siapa lagi? Parma.
0: Iya.
2: Siapa lagi ada? Rendi.
0: Rendi.
2: Ya, Pak, ada juga Bobby, ada juga Kaimes. Iya.
0: Misalkan
2: Aco, Nordia, ya. Semuanya tetap pakai jual.
0: Semuanya mau kami.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nih paling dengar lagunya. Ini lagu Mandarin ini. Judulnya Harangak Nalele Cina.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

lagunya Pak Bentor untuk Leman, Mama Wati, selamat terhibur ki semua warganya Polman tanpa terkecuali. Kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut ini. Ini masih lagu Mandar ini. Selamat sore semuanya warga Mandar, selamat terhibur.

0: Buat kamu, ini lagu Mandar, judulnya Mugayang Ateu dari Pajria Eko. Selamat terhibur untuk Anda semua yang masih gabung di sini di Susia FM Pindrang.
1: Menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Walau satu, data foto debit. Ada orang
3: gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Itu tadi lagu Makassar. Sekarang kita ke lagu Bugis ini. Saya mau salam-salam dulu buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Halo tadi buat Antuk Duri, buat Ahmad Yani, buat Leman, Mama Wati, Lisda, pokoknya buat semuanya nih. Sama terhibur. Ada juga Ani di Pare-Pare, ada Bapak Margianto, Bunda Jilia, Haji Nur, Haji Eda, selamat sore. Kita dengar lagunya nih, Ansara S.

0: sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.
3: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

0: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdillahu fala mudillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Danramil, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah atau Bapak Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, ribataraka itandranga syukur kemarajata lorisesi arajan nafung Allah Ta'ala. Nato padang kahadere rilalane yonro nafak baraka ifung Allah Ta'ala. Tanah bodoh pada yalamana kia disidisingeng ajapajapangeng asalewangeng asagenangeng tepe nato pada angkal lolong riasenge anya menyamengeng asalamaka rilino lebih-lebih pa risurimon rinna fung Allah Ta'ala. Dan di alubai masalawa nama pasalama lori alema lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya mancaja kacuer lor di mana natu pada salama rilino mati risurimon rinna fung Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kalau jadwal saya mungkin ini jadwal hikmah ceramah hikmah maulid yang terakhir pada tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, tentu ya robbal alamin mana matu pakutana rilalaki buruk pamulang marabuka ni gafuamu ya pada malam mari bali ye behe nareko ribego isam paja lima waktu ye nareko memang merasa ki maka da ataki boleh kubung Allah Ta'ala. Kita ini adalah hamba. Nah, ia ku memang itu merasa ki maka da ataki boleh kubung Allah Ta'ala. Hamba ki insyaallah pasti iba silender iba kesiwiata ia nare tu sampajang lima waktu ewe. Kedua, nareko merasa memang ki yaro idi ataki boleh kubung Allah Ta'ala. Dena baja kita ditapa salah. Dena baja kita lima dosa lo ribung Allah Ta'ala. Kita kan manusia biasa yang tidak pernah lepas. Dena kan ada itu lepek boleh resteng atas salangan. Maka dari itu tentu iba silender iba kesiwiata ia nare tu sampajang lima waktu tak. Nasabah salah siti abaraka kena iwe goi sampaja lima waktu ewe mancaji lalengi ya dampengi dosa-dosa ta lau rifung Allah Ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar ne sampajange nape beleki boleh numa pejajah. Kedua, pakutana rilaki buruk mana biuka ni kan nabimu yerko ya kacueri ampe-ampe nabi tak. Pertama, carana nabi tak beribadah ya kacueri cara-cara nabi ta insyaallah malemai ribali. Yang kedua, ya kacueri ampe-ampe malebina nabi ta lau ribadana rupa tau mako tobaro ribanca jiri lain tobaro insyaallah malemai ribali. Maka dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maku tanya matalunna malekai lelaki burma imamuka niga imammu kamana tetapi maka dah imam badu imam mal imam Ika sa ni mata ko eh? Ha? Ima selatan, ha? Ya? di Masalatang. Hebat ye we kampung ni. Mana paku runtuh. Asana provinsi Sulawesi Selatan si Bolo, alhamdulillah. Tanrana imam ara guru tak. Bangsane ri mata baru tak bakal lebih. Baru tak bakal lebih. Masa gi matu. Sari mondrina bunga Allah Taala. Manca ji sabi mane ro. Kade. Ya tu. Biasa mundang ama baca doa. Makasih batena sidak kaika. Ya tu pokosi. Maka komeda Allah sebagainya. Tidak mungkin rumah jai mak ada 7 juta. Lele-lele tatang ya lena. Lo mako dan lain sebagainya. Karo bu imah baru bakal lebih. Imah selatang. Kam. Ten kali kan ni ada sampai kampung. Aja tu tersinggung bung ha. Tak ada sampai kampung. Paku tanda lelaki buru ma imah muka. Kamu nak tahu maka lelaki imah selatang. Boleh. Tanya tiya roh tanya. Agar balik. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan yang membacanya dan mengamalkannya, barakana yang itu dibaca korangnya, barakana yang diamalkan itu Al-Quran, malamai ribali makada Al-Quranul Karim, makada malekai atin rono pada tin rono botin parwewe muruntu onro kamina malabiri sesemu ia naritu onro illiyin koncarana tasaka-saka bateku bacai ha pokona ta bacamui. Tasaka togi, tapeta togi, tabari bongka togi, titi togi, lengat togi, cungkiri togi, baca ni. Memang, siko matu manuna na manu. Apalagi ko maki si buku ni, ai aja nak kasih. Memang, ko to maki si buku na to maka tolona maka rasyon, to maka rasyon. Apa yang ini bayar risi buku wewe? Jamayan ramadhan mulaka subhanahu wa ta'ala. Tak baca mui. Maka ia tu barakana itu kalau dibaca itu kurang eh jamain rahmatan mulakan Allah ya na bahasa di bahasa saya weh mega apa lainnya kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran nigi to baca kul huwallahu ahad bawa na baca pada fare de cena na rekona baca sepertiga Al-Quran na piro surah Al-Ikhlas belum lagi yang lain-lainnya jamain rahmatan mulakan subhanahu wa taala telu baku tanah lagi buru ya rasa sana aku matu pada masar na tatamba. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya na melo yala si barengarangeng. Maka da, ya ro wattu taung aja jingana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, hoi bu. Mega na mante ko bolata. Mega na to. Mega na. Ajara pokona pasti mega. Kana manangka sedangkan ngidi ko boleh alhamdulillah. Kani pantenge, kani katok-katuange. Kani langga-langgae, kani oringe, ang kani sanrue, ang kani kamanang, pano? Alhamdulillah. Pega ni kopie, pega ni golay, ang kato si litere, ang kato si kaca-kaca. Taruh ni tepumana, bayi kumato malanga. Ang kali nga ni. Kani karopoe, kani indomie, kani rotiewe, kani terigwewe, kani agewe. Langka ko bolewe. Alhamdulillah, panasun naman ni degaga. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manu muat matu, amin. Manu muat matu, tenang ko. Ibu. Ajal jodoh rahasianya Allah, Bos. Ya lah. Aja mu batu renu, maka dia mengalah ta'ala. Udah uni astajib lakum. Logo koya walako, mohon maaf. Mungkin menurut kita, maka deh masih seni je. Harus ni je masih aku memaga. Mungkin menurut kita baik, tapi kita tidak tahu apa menurutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu Wa Taala, tahu aja jangan Nabi tak. Engkau tu yaseng Raja Baraha, ibu. Kami kan boleh atau boleh maulid toh. Maaf ngeranga. Satu aja lalu kagak mapune sifatna Raja Baraha. Aga ya roh pediati. Kaya rotong aja jingan Nabi ta. Itala itu tau gajah. Karena na baca na anak taro ustazah taro na karena na baca ki surah Al-Fil. Alam tara kai bapa ada rabu ka bi ashabil fil. Karena na baca ki. Bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aja lalu kagak mapune sifatna Raja Baraha. Agar Raja Sifat Raja Baraha satu pediati. Pediati. Tegi mon tujuna pediati. makanya Raja Abraha agama nama soro lebih natoli angka tawe aku medoria tanah Mekah ya ruwet wewe nak gangkangi kedua nak puna siba akil-akil langeng loi lo kuasai tanah Mekah kodenu le kuasai lo maka sorang bo we bo nareko buraki mahik mamauli nang kamu apa mapunai satu padiati bari bola na malioto ale na marung bari bola na dupaga bari na makakang bari bola na malikulkas ale na meke bari bola na malikipas aling ale na macene bari bola na menre umro ale na matawaf ibo ngoari mulana kela-kela ri tangana saburifala capana bo pansane ro angkana na laki doko-doko tawe aja mu toli jalling sida pe makara magi na malopu ro becu iya aja mu cawa tobako jamaya ibo tapi ko mana na nanaki batongang pasadangkai di bacara be madari hilap nema mana sanasang kata roki tamani masigie napi padu basara ki kong kamundanga kong kabale lo malanga doko-doko aja lalo moki koroyorona makana pencerama apa pura kejajang tama kan masigie napa kaku babange witai weh cantik lada ya ronewe engkau kina pencerama tikulala tawaku na yewe sisana selesai cerewe mendrek aku tewe dekaga mendrek kutuwe tegi lo ternyata mendrek kutuwe macama jadi saya tidak berburuk sangka. Saya tidak berburuk sangka. Oh, ya ro pacama singkatan kepanjangan apa pacama pacar ramato. Jamaian rahmati dan nyuwakala subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kar ya sange. Dewa Diki Mangua, Dewa Diki Mariati. Ayo Mariati. Bu. Pada ini mabari bola, aja mutolo sibadi padi rangati. Apalagi di kokampota loi pemakarang. Mancaji desa Sempa. Desa Sempa. Ye koloi na baturu baraka ibu ngalatala boleh dilangie. Na fupa baraka ibu ngalatala boleh ditanewe. Bakasinya tepatala ibu ngalatala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, engkau kita kesia-sia ma'amah ketak. Ajaran sebab dipandirangati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati rasul dan taati pemimpimu. Aja mucaca pemimpimu. Ya kong kesibahan mucaca ada peko. Pada saat. Magi ya we kesiagaan ma patama untuk bantua BLT aku sana bantua ba bantua kamu bi kejar bantua maku kue bale raku aga si betello si ba kamu bi kejar deni gaga deni gaga engka kamu rekan naki di makro ibu engka kamu rekan naki makro dek gaga engka magi Loki ibu iya ko angka misalnya balik nah keinginata ada peki maka ada pade melo tulu kakak si tabantu kak ko baralu turuki kareh wakil bupati tae macane na ko pinrang ede kaba wacane apa bagi yang agam jar ujokai nyapa mabele-bele amanah ini dapat dikit mabele-bele alhamdulillah toli uruntu alena teman-teman lebih tak apa-apa wakil bupati Haji Sudirman Bungi cocon di ya, tolong runtuh kasih macarama, macarama, maka sana ma joka hadir maulid. Ia kena bihana yewe bapak wakil bupati ta alhamdulillah macatu macarama. Agaroh, langkatu jasa na libana makasih ma pakai lebih. Pak makai sedia-sediaan ya maka dah, kamu halangi macarama yewe tapalenan lanjutkangi. Alhamdulillah, galona, apa tu ni menyemakini nawa. Napi je tak kapo cabe ruberu ni. Wei bansana na yewe si bana na bita manya makini nawa he. Hilmang. Dena toli maja maru. Dena toli mata musu. Iye. Napa mabasa toba? Iye. Onro basana bapak wakil bupati ta depa haji na tapu na haji. Langsung kacenga amin. Iye. Aba biasana tu kuilanti tawe to malanti itu ma bere. Ya ta? Ah. Men aja no. Jamaya nama. Enak aja ni pak wakil. Tapi paling tidak paling paling kai ilan lagi de cenge. Ya ta? Eh, alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu yang rahmati tadi sampai kampung. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu buah. Aja lalu kasih salah-salah ki. Padahal ini si kampung aja, Bu. Ya roi di rumah tawe yang ke mana jata, ke mana kekurangan ta, ke mana dosa ta. Si galo-galo na rumah tawe. Namun risa maja tawe sampai batu maleha, maleba, tapi angka si di laleng. Agar wa tawaso bil haqi wa tawaso bis sabar. Iye bale ko den dia mampar dengan tangan, paling tidak dengan mulut. Kalau misalnya tidak dengan mulut, paling tidak pakai hati, doakan. Hanya dari tata, Bo, ye ko angka anu masalah tita misalnya, menre ko beri tewe, maka nama apa ko si bana yanwe, menre ko besbue, menre ko titoe, aja mutoli seri ko anu maja, manca di dosa totu kuidi, namo mate ki masolo-solo dosa anak kuidi. Jangan. Dengan wadi, mulai malam hari ini, Bu, ye ko angka tita anu masalah aja. Loki ka manre cukup makan bonna sila surat ta berapa data rupa tau. Tidak kan? Napa sih nina dosane ya roto di bakong ero idi mana mana ni? Bo, coba bayangkan ku ini dia posisi ero. Contoh, iritan makara. Oh, selingkuh yanu, misana men rekoberite makara selingkuh yanu apa ku? Naser to sungguh terlalu begini, begini, begini, begini, begini. Aja bo, eh bo, terutama makun raye. Contoh, ni bo, aja. Angka mana jatah, ke mana? Pak Mage, nigi-nigi, sumbu jana badana rupa tau. Pungalah tala sumbu ta jatah. Padahal lu makasih ngasih sumpung atas badata rupa tau. Dari badilah doaina masuk ibu, illa bihabli min Allah, wahabli minan nas, matunai, terhinai, degaga angkata ini lah buat rupa tau. Riolona pungalah tala, nareko salah sidi nama solang. Asih sumpung atas gilori pungalah tala, iya rega asih sumpung atas badata rupa tau. Bo, yeko na bejar ki tawe, na carita ki tawe, na bedira ki hati tawe, tarni la na bedira ki hati tawe, yang peti tani di bedira ki hati, apa mage, hurai vasi vana nabi tamakara, yeko na bejar ki tawe, dene wadi walet ja. Inna Allah maswabirin, na ya bunga latara si bawe to saparai, pupu pagarewe, sanu anurigarewe, asalangka to lo pejar ki pa, to li na carita jaki, to li na kau bawa ki tawe, cukup, sabar, apisa ki kubunga latara. Pakai cara nama pisang aja tak ada. Oh buang, nama dirang hati mare. Melo tulu kakak sipo, pakai pewi bokal luku. Contoh, dia nama diki makro. Maka demi oh buang, ata ma boleh kredit. Dia kagum lagu kesipuan. Usara kamana lo ridi? Dia talang apa coba kau dah ulen pawe kesipuan. Padongan nala tona nabi tak. Asal lo ikut setan Mekah, lo isolangi kapai be. Yarulah tona Nabi Abdul Muttalib tudah ko babana kabe canunnu bela do oh wakala taala atama boleh ko di dega ga uleku sangadina ule tamana bu maku ko batulu ta uran apa desa nakada la tona Nabi ta oh wa karo kasi raja Abraham bajala da ampena he liwa pa dia tidak kela-kela lolo ko sebi kabe bu oh wa paturungi menye anu mu petirmu paturung mangi putin baliumu pacapu marang raja Abraham de kasingan nampena la tona bitta tapi abu idi ma bari bola boy desa gaga nata tatonga ngalena ko masase ma bari bola desa gaga buru nier nenena toma toma teriola nungki-ungki mana moba manu me toko nasang iko nenem mo bari ola ma pako maka kela me toko ibu mana to ma pako ma pako ma pako nanok ma pako ma pako aja maka da we aya so bacarama yang keringan ni aja aja na ma kasana ebo Ebo, ya tu perlu ya sengi badis seng. Apa aku macam ramah kak? Aja kak kasih salah-salah pada ini pada rupa tahu pada kasihnya sama maka tak aja. Hei, ya nasi ibu macam ramah ikut pada matiin rokok tu. Salah cede nang kagora ya amin. Mati anak muda we, alaniro. Eh, ibu, ibu, itu pentingnya itu apa sih kau laki? Ah, saya lanjutkan. Jalalah bu nana. Ada itu si wadah dan pergi kabu. Ibu. Ajar ada itu si ama-ama. baka si batu-batua maka Nabi talaya dahulul jannata qati'u dena tama suruga toye papatung asi sompungana badana ruba tau de jama mula ada cacai bangsa nang ke batato pamabo aja mula ada cacai pamabo si bawa batato eh. Aja mua kamu tu batu sewa batu telah dua hari nasihati dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik suatu saat nanti pasti angka mana batu bapak dia cena jangan mana ya robat atau cari mencacal ada eh ya mau ramah tumpul tumpul eh kau jauh kaki buru eh memang desu macai ayah sama dakwah yang kali ini mau batu atau apa protes ya makun raya muri tengah jamayan ramah jalan ini bakal subah eh bau matua jangankan dalam masyarakat ini lagi dalam keluarga matua ewe aja memulai ada cacal ada mana itumu Pak Magai, tidak mungkin tolong kita perayoli. Tanah makanan tegi lo mana itu nak? Lo ni cemeh. Palam-palam. Tosogie, aja muta lewa-lewa. Ja. Angkana lo ibu-ibu na. Angkana li go-go bawa kita ibu lo na go bawa. Palam-palam. Ia mato seno, ia mato rede. Ia mato rede, ia mato mati. Ia mato mati, ia mato mangu. Ia mato mangu, ia mato mancaji tanah. Aja mak ada betul buat angin akaimu jamaian rahmat dan dimulakan subhanahu wa taala apa ikut tadi pengasih akaimu eba aja takabur biasa ke makan buat agak mati agak tua boleh nak aja misalnya kayak sepacala hati-hati bahkan pernah mengalatar hatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala basarihim kisabatu wa lahum asabun azim toban sana ya rotori pada makan agak tu agak mati boleh no kami saya makan iba buta metori mata makita na mata bareng kaling ana mata tina pacal lama ni batawana to mapa konger bo eh bo urita ni nabi ta ya rasulullah igano makmu makan cede batamal na suruga kena nabi ta nasabak mega mapu na sifat alwahang aga ya alwahang cinta dunia takut mati. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga. Engkau ingat je, jolo aku je. Hai, mawa tak memasa. Ye ko elo ke lo tapa macaka. Tapi ko baca ramah tu makan ni maga bi je nama aja, maga bi nama aja. Ko pakai lo aja ada 7 juta. Pacar mewe dek agak tiba-tiba tinggi. Memang isorol lobi-lobi mi lisui salamaki letuki tobaka ebo maga gangkan ero ebo magi na korona cinta dunia wa magi nafsu ikuasa di hawa nafsu tangan kabate lo gambu sunnah na basummu solangi ko sereatim murranna ko agar eba yare di rumah tadi wadiki harus dikendalikan alewe laqad halakna al insana fi ahsani taqwim manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang dianugerahkan oleh Allah potensi akal dan potensi pikiran alhamdulillah jadi ready kesimpulannya yaitu adalah berfastabiqul khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan ya roh berlomba-lombalah dalam kebaikan ya kiri tetema kebu aga sana paling tidak itulah tadi saya sampaikan kalau tidak bisa dicegah dengan tangan cegahlah dengan mulutnya kalau tidak bisa dengan mulut kita paling tidaklah dengan hati kita dengan mendoakan mereka karena biar bagaimanapun mereka juga adalah saudara kita. Kata Nabi, siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Bahkan Allah itu maha pengampun, lagi maha pemaaf. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Sediba dosa dinadampungi bunga latala, dosa apa duangan. Mempersekutukan Allah. Ya roba dosa dinadampungi bunga latala. Inna allaha la yagbiru ayyusyaraka bihi wa yagbiru maduna dalika lima yasa amangkana dalalam ba'id. Nah pura dia nak dampungi pun Allah Ta'ala dosa tu mapa dua. Nah kita dosa selain itu nak dampungi pun Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terakhir. Kau je pauno ye. Ibu. Satu. Maka dia nak bita. Kaya tu nak baca lah tu nak bita.
1: Maka Nabi tak nigi-nigi to kalau imasuh boleh bolana. Nak baca bismillah tawakkal tu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Tallu najami ngaki pung Allah Ta'ala ya tu sewe. Satu, najami pung Allah Ta'ala na batu julalenga ke jama-jamata itu sewe. Dua, najami pung Allah Ta'ala ya laki dale si ganda-ganda untuk ini sekeluarga itu sewe. Tiga, najami pung Allah Ta'ala bebeleki boleh ria balai. Masuki boleh-boleh we pak. Biasa na rampen regurutta. Jadi mau mata dan poi kak. Aka dia nak alena kasih MC ta si bawa teman-teman lebih tak bapak wakil bupati Pinrang maka ada Andre Guruta. Mohon maaf, saya bukan Andre Guruta. Saya hanya pencerama biasa. Ya, pencerama biasa makasih. Toto ku mau boleh tukumnya. Ya? Bo. Hei, memang. Ini ada sana kau bakal doli kak. Ibu. Karena jadi ya baca ko tolong masuk bismillah tawakkaltu ala lahi la haula wala quwwata illa billah. Tu satu. Kedua. Ya ridi ko totama agasna ya ridi ko yak ceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to matinro dan mari gaga tu majene-jene ki jolo sebelum matinro ki. Ya. Kedua, ko to matinro to titik kanan miring ke kanan. Ya, titik kanan ki. Maka nama kan kau gili tinro kau titik kiri. Ayami kau simulangan ni rekeng. Aku to gili. Maka lolo siko maka nak balik kanan gerak. Contoh. Itu dua. Ketiga, ibu. Tuntunan mana ye? Ketiga, kau to katulutul maja. Aja tak ceritai buah kau katulutul maja ki. Tapi agi be kau moto ki mamecu sebelah kiri tiga kali. Tapi kita jolo sida pemu kamang kalakaimu. Muamicu ya mak kebopa. Jamaah yang ramah jadi mereka subhanahu wa ta'ala. Itu. Ibu ha? Ibu. Karo. Keempat. Aja tak biasa dia tak melampai ke nukuta. Keempat. Lima. Agar de aja tak aja nabennya bisa penewe. Ha? Biasa orang kemakun rei. Elebi napa nabisa benena. Aja. Pamake. Tadi yang baraka kena bulan ala kita. Ya. Mai si pamake kong kemalapo koro sesar nak katulu mana setan. Ibu. Makare makun raya ustaz pe mali ma bisa berne wani to wede. Wah. Desa ka ka desa na. Pe mali ma bisa berne wani te. Ternyata selidiki oh pe malina makun rai kutu ewe. Jamaah yang rahmat dan berkah subhanahu wa taala. Ibu, alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan tapi karena waktu yang membatasi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebih. Ibu. Ada poin kak kasih. Ya roh ya. Aronibi nyawa dodo jantung becu. Ya. Jantung becu. Nah titan itu. Ya itu tak malopo kak. Ya itu malopo kak titan pak. Majasa kak. Nah ya kau ada wajasa. Nibi ku. Ya. Ya kau bangsa aku mati. Nalari amit wede. Ya memang. Iya, dari amit teh. Iya, mato lengah, iya mato titi. Awe, lebar bu. Alhamdulillah. Ya, iya naro. Namun ini cedek buku mak baraka mui. Ah, amagi-magi nak baraka lo ridi lebih-lebih untuk alena sendiri itu mak bicara mancaji papa yang ngerang ini dan dia mancaji mak pengaja untuk alena sendiri itu mak bicara. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami semua hamba-hambamu yang hadir tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah. Majelis kami inilah pertemuan majelis yang kau rahmati dan kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rezekimu dengan penuh keberkahan ya Allah kepada kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada hambamu yang sakit di tempat ini ya Allah maupun keluarganya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jadikan itu sebagai kesabaran dan penggugur dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iya kan.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya kaman ang kadaku tapasala, ya harga gauku tapasala, tak dampung ika maraja. At tungaku riolo ala biratamaneng, urapa memang mialeku galongkong, namun ni galongkong nga, nareku tumapandar majataki miteka, wadimu atu riala pak boso, namadisi tomalasaiwe. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
7: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
6: dasar.
7: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
6: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
7: Tentu.
6: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
7: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
8: Di radio, aku dengar.
9: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hadapan. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Eh, mau ke mana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
8: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
7: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
8: Deh, belum kita tahu.
7: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
8: Oh begitu, semester 6 maka ini di Universitas Islam Makassar.
7: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis toh?
8: Iya, strategis ke tempatnya toh. Bagus di sana, di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
7: Apa kelebihan UIM? Spill dulu deh.
8: Serius, Ki mau tahu?
7: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
8: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
7: Kalau begitu ku daftar ngadekku di UIM deh.
8: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Miko UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinya, pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah pelita. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Qur'an dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Qur'an akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
7: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
8: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
7: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
6: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tersyukur mapuji tan rigangka lorese serajan nai pung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala rigo angkana den re purata masampajang papole sampaja perlu magribita tu padang kasih tu datudang ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat mencaji pamasi risisita daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita rigo angkana tutudatudang ilalan nebola ni pung Allah Subhanahu wa taala selawat an rangina ni apa salama masa lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da sininna siji salama lebih king kiadir. Alhamdulillah pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana bagi saya, yaitu adalah tentang pembahasan tentang hadis. Jadi saya akan mengangkat salah satu hadis tentang masalah al-babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisatu wal khafiyatu. Artinya tentang bab ikhlas, pentingnya kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal risisinna risisina rigo angkana sininna pangkokenge wal aqwal kuitu papak kadaadai perkataan kita wal ahwal dan juga keadaan kita al barisatu wal khafiyatu apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pung Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanallahu luhumaha wa la dima'uha wa la kiyanalhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian di mana dia tempatnya? Kinrim monro yasangi ikhlas. Hal kana fil lisan au fi qalbi. Iye geru sangi ikhlas okko giti mu monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atiye. Maka di sini Bapak Ibu sekalian buku ini menjelaskan apa namanya

Ya, menjelaskan tentang syarahnya qala al-muallif bi babil ikhlas, dia mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian ukwi ati munroh. Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Wala mahalluha fil lisani fi jami'il a'mali wa li hadza kana minan nutqi bin niyyati inda iradati shalah aw shaum aw al hajj aw al wudu'i aw ghairu dhalika minal a'mali kana mubtadian qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jami'il a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya bin nutqi. Artinya seperti ini, walihata kana man nataka bin niyati inda iradati shalah. Jadi nigi gitu man niat ri ogo engkana meluk mas sempajang nokwi timun nanataro ya abis saumi, atau di dalam, atau dia mau berpuasa, berniat untuk puasa. Awil wudu'i, atau melu majinne. Ya. O gaira thalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain. Kana mubtadian qailan bidinillahi ma laysa minhu. Maka itu tidak ada di dalam agama, dikatakan mubtadian. Artinya mubtadi, artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti bagaimana dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Wa laisa bin nutqi, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin salat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita ya maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyyah. Watalika li anna niyyah mahallu bil qalbi, karena nabi nasabah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia berwudu, dia salat, dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, walam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah melepaskan niatnya kecuali hanya karena niat itu mahallu fi qalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah artinya jadi mega tu tahu ko masam pajangi napit tatu nap langsung makan dan usolli ning kelinga mana beli bola. Iya. Dengarkan semuanya. Padahal napa kita tu Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau salat maghrib. Iya. Cuma nanti tidak akan dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi wa la yakhafi 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil aya allati sa'alaha al-muallif kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Ina tu nang katau pendapat maka da ai napa ko je tu malala pode bulamu manasani maka de miklo masa pa jam maghribi. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subami tetunggu kelas subami Allahu Akbar. Ya. Angkat pendapat makor. Nah sebab ini saya maka dia. Oku memen ni boleh. Waktu namo pemak jindik. Sepura niat memen ni maka dia. Mereka masa panjang maghrib batu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu maka dia. Dek. Oku metupi. Yuluna pionu. Nah pergi maka dia usol ni. Ya. Tetapi tidak dilapaskan.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena berpatokan dengan ayat ini, maka dipunggung Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah, sebab majapunni pung Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi nissan napahangi angke ila langatimu. Ya. Yeah. Wala yakhafa alaihi syai'un dega gasikalice siwa-siwa ila lanna atimu nadini sang Allah taala. Baru terbersit Bapak Ibu sekalian. Tapi babi nisan ni. Ya. Kama qala ta'ala, yurna kada pungal Allah Subhanahu wa taala, kul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, o tubaduhu ya'lamuhullah, nisa pungal Allah taala. Jadi di sinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya. Ya, bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing. Tidak gagah campur-campur yang lain. Harus betul-betul bersih. Yukhlasulillah. Wa allayan wa bi ibadatihi illa wajhi lillahi wa darul akhirah. Artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah, dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini. Wa hadza huwa allazi amarana Allahu fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita, nah perintah yang ipung Allah taala sareku ambangi Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah, dia itu gaga wa perintahku untuk masumpo okuria, iya masumpria illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya, bukan lebih biasa mau tak apa tapah tingkali yang namanya ikhlas, makna ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka gerek nang kawettu, ya. Iro engka tau makutana ko pangulut ta Umar. Nah, kada ya Umar, ma huwal ikhlas? Ya Umar, apakah itu ikhlas? Ya. Yer waktu Umar maka deh tajang jauh cidampe utanaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deh Nabi ta maka deh Umar, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Eh surana Allah taala agaya sing ikhlas. Yeah. Maka deh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajang cidampe Umar utanaiwi pung Allah taala. Yeah. Maka deh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma huwal ikhlas? Ipun agak biasa ikhlas. Ya. Maka dari pengalah ta'ala, ya Muhammad, al-ikhlasu huwa sirru min asrari yada'u fi qalbi ma yasha. Ya sang ikhlas Muhammad, sirru min asrari, rahasia-rahasiaku, yada'u fi qalbi ma yasha, saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sengi ikhlas Bapak Ibu sekalian itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dega garipala mangetta. Dega gamiseng ripala mangetta ya sengi ra nasana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ya sengi pakasiwian apapun yang kita lakukan maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas. Artinya kita hanya si sumpus si bawa kipung Allah taala bawa. Kenapa? Karena ini nanti akan dilihat bagaimana nanti amal ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya di yaumil qiyamah. Asrimunrini pung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yambagi an yastahdara niyya fi jami'il ibad. Oleh karena itulah sepatutnya kita menghadirkan semua niat yang baik fi jami'il ibadat silalanda sininda pakasiwangnya. Ya. Payan wa wasalam wudu wa annahu yatawadda lillahi azza wa jalla wa annahu tawadan imtisali amrillah. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian bahwa kita berwudu tumak jenek
Ya, kitab berwudu yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainnahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Ya. Maka di sinilah Bapak Ibu sekalian ada tiga kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini selesai dipakai siwangi Bapak Ibu sekalian. Pertama yaitu adalah niatul ibadat. Artinya sininna agaga anu madicingi ang kita pigo Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus diberingi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal amalu bin niat, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu an takuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian sininna pakai siwenge, yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna agaga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakasiwing. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil asyai al ibah, dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Mubah, boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa. Tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumandreh, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja. Sekedar untuk kenyang saja. Maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak Ibu sekalian, wastidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat bijamil aqwa bijamil amal sininna pangkokain Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidurkan hanya seperti biasa, kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian ada nilai pahala di dalamnya. Macam Pak Kasiwiangi, ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita, dan insya Allah sebentar mali akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama niatul ibadah, yang kedua niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat itu penting sekali. Nah, sebab ijamajamangi tak gatu maning yukunia. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian Wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu ala anna niyyat mahallal bil qalbi. Artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, tiga ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa anallahu subhanahu alimun bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amalan yazharu amaman nasi annahu amalan salih wa huwa amalun fasidun afsadahu niyyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li'anna Allah ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia. Yolona rupa tauwe. Ya.
annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Iku irite pakita mata Bapak Ibu sekalian, ieu pangko kengena pigawe pangko kemadiceng. Narapamaneng itu linoi maka de iru mami remitip kadie madicingnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa huwa amalun fasid afsadatuhun niyyah, tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil. Dia sering rajin ke masjid. Atau ya rajin lu masih gi. Itu amal baik atau amal soleh? Ya kalau lu masih gi, rajin lu masih gi. Ni tak tahu eh. Makan jatuh. Baik. Tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak. Supaya saya ini orang yang ahlul masjid. Saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid. Umpamanya toh sudah rajin, wah mipilih rajin masih rajin tahu masih gih. Berarti kedekatannya masuk ke masjid Bapak Ibu sekalian, yasharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal dicing, amal makanja. Walakin fasadabi afsadin niyyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Iya, bisa. Kemudian disebutkan Bapak Ibu sekalian, wama yujasil insani yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawmatu balassara'iru fama lahu min quwwati wala nasir. Inilah Bapak Ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iye patu matu mana sama kadi makanja tuang iro amalata asri mandrena papungala taala. Ini dilihat Bapak Ibu sekalian, maka de wa ma yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas ya iwalai yaumal qiyamah asri mundrinai pung Allahu subhanahu wa taala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda. Ye angke ilalang atinda. Ya. Maka di pung Allahu subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan. Artinya Allah subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle potoman yang Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yaumatu balas sarair. Maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia. Sininna rahasia-rahasia angke ilalang atitta Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita tempat kita bagaimana kehidupan kita fi yaumil qiyamah asri mundrinai pung Allahu subhanahu wa taala. Ya. Pamalahu min quwwati wala nasir. Yoma takhtabiru sarair bawatinu kaqauli ta'ala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Artinya manusia itu Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu Bapak Ibu sekalian wa husila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dada kita Bapak Ibu sekalian? Hati kita. Padi lona gitu atitta Bapak Ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh. Ya kon ketu kapala buang. Ya pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya? Kotak hitam. Pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena di situlah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat Bapak, ada satu dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dan hancur iroh. Sininna le sesah hancur manang. Karena manusia nanti akan dibangkitkan.
Ah, cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wahusila ma fis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita, Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo dan tanah, jadi yang menunjukkan tempat kita bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wafil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian wal i'tibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan, usahakanlah bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima sahara. Artinya ye jetuna tanga etawe ye nite etawe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mituna tanga etawe ye mipitae. Ye mipitae. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa ya, amma fid dunya fal ibaratu bima sahar fa yu'amilu an-nas biwa bi sawahir ahwalihi walakin hadha sawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sini dan sejak selama lebih yang kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wa wayat abu wala hassa fil amali kama fil hadisil hadisus sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syarak wa syirkahu fallahu as ayuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain. Yeah. Dia tu nama lo iduangi pungala ta'ala. Ya, yeah. Di sini sebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu. Dia tu agak gak perlu ngaku ini. Allah maha kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalan napa kasiwenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwen hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engkato to sompaye berarti syuraka tapak due pung Allah ta'ala. Ya ko tapak due pung Allah ta'ala makri pung Allah ta'ala ana agna, saya kaya, de tua perlu ko. Makanya Bapak Biskilan dalam ibadah itu, makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yakulu innaka ta'mal hadha riya. Disengi tapahangi Bapak Ibu sekalian, maka dia tungke-tungke jitu setangi yaku angka agaga milupi gau yaku angka dia cipi gau. Ya, wa'lam ketahuilah anna syaitan majapunna setangi Bapak Ibu sekalian kada ya'tika angke tu poleki napa kinangi me pangajian nangi napa ki pangajian ye napa kan ibisi-bisi bisi-bici ki kada aja me tala da matu stasa me kata parol isa liwo ye napa ki ba koro Bapak Ibu sekalian tari manu anu stasa. Arti selalu kita, dia selalu agar menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita sehingga timbul rasa riya ar-riya'u syirkus sugra, bahwa riya itu adalah istilahnya riya dipuji-puji riale Bapak Ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, tutu dan maku kue degaga untuk mengaguri agama dan laloni pun Allah Ta'ala, degaga sekali hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang
kita mau datang, kita tidak mau datang, Bapak Ibu sekalian, ya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketutudatudang engkei pahang gangkana kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu setangin itu kenapa aja? Syaitan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita innallaha innasyaitana kana aduun mubin, bahwa syaitan itu merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini itu pakai siang pasti selalu datang dia. Ya. Mekimat, napa kimat ini? Salimatu, napa kime masa panjang? Napa kini? Langsung ada di samping kita. Tarimanua. Ya. Selalu was-was. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini Bapak Ibu, ya. Payahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfat la talfatat ila hadza wala tuti'ha bal i'mal. Iku, kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu, Bapak Ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita, Bapak Ibu sekalian, li annaka law su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasami'tu qultu la idzan fa hadza waswasal ladzi adkhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita was-was. Artinya selalu ada rasa keragu-raguan di dalam hati kita. Tulina patamiki rasa keragu-raguan. Ya, zaman itu, makum itu, mani itu, makwa itu, Bapak Ibu sekalian. Itulah syaitan, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada jauh daripada niat kita. Sininda seji selama lebih king kadir tentang masalah hadis, yang masalah tentang hadisnya wa amirul mukminin ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa pamankana hijratu ila dunya o yusibuha aw imratun o yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Saya kira ya kumili pataru iye malampilat deh matu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il amal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata, artinya selalu harus ada niat di dalamnya. Artinya niat ini di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melaksanakan ini yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wa niyatu antakuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu, Bapak Ibu sekalian, melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wa niyatu iqama, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf seatas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukafiru dzunub, dan insyaallah akan menjadi pemberat amal timbangan kita fi yaumil qiyamati insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan syakir hamdan na'imin wa yukafihu ni'matul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalika wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma صلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghara. Allahumma ghafir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiul karim mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?